Baik, kembali bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Ingin dikongsikan satu perkara semasa memandu. Apabila kita memandu di kawasan lebuh raya ataupun highway terutamanya, tani boleh lihat dari tepi bahu jalan ada papan tanda yang bertulis Subhanallah, Walhamdulillah dan Allahu Akbar. Ini adalah salah satu perkara yang unik di negara Brunei Darussalam, kerana apabila kita ni melihat dan membaca papan tanda tersebut, kita ni dapat sama-sama beringat keselamatan dan juga dengan secara tidak langsung kita ni dapat berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jua di mana jua kita ni berada. Terus berhibur dengan Harmoni FM, kita dengarkan lagu seterusnya, Mentera Semerah Padi.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini mengelakkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Ketika dosa tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, maksud menggelisahkan hatimu ialah menggelisahkan hati, berasa ragu-ragu, tidak membukakan hati, terhasil perasaan syak di dalam hati serta takut dan khawatir bahawa keadaan dirinya berdosa. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Harmon FM 94.1, 97.7 FM. Jam menunjukkan pukul 12.50 minit tengah hari. Kita akan berehat seketika untuk memberikan laluan berita perdana pukul 1 tengah hari.

0: DSP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
1: Kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat mendirikan solat 5 waktu.
2: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada memberi pengajaran, ada yang memberi ilmu.
3: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama. Hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
4: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei walaupun dah kenal makin rapatlah di sini ini juga. Alhamdulillah.
0: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassanal Bolkiah Perakas. Bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Ikuti perkongsian Awang Haji Afakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki mengenai bengkel tersebut.
5: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga itu akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Berita luar negara selepas ini.

0: lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Menurut polis tempat, letupan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat penduduk sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang terpaksa ditangguhkan pada waktu malam susulan kebimbangan terhadap kemungkinan terdapat sisa bom yang belum meletup di lokasi kejadian. Letupan itu disahkan berpunca daripada sebutir bom peninggalan zaman Perang Dunia Kedua. Sekurang-kurangnya 55 terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtat, Myanmar berpunca dari letupan alat yang disimpan bagi tujuan pelompongan. Tentera Pembebasan Kebangsaan Ta'ang yang mengawal perkampungan berdekatan sempadan China mengongsikan perkara tersebut. Para mangsa terkorban terdiri daripada 25 wanita dan 30 lelaki. Iran tidak akan memeterai sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat jika ia gagal menjamin hak rakyat republik itu. Ketua Perunding Iran berkata, kesepakatan tidak akan dibuat sehingga Tehran yakin hak rakyatnya terpelihara. Kenyataan itu dibuat ketika Iran dan Amerika Syarikat terus bertukar cadangan rangka kerja perjanjian bagi menamatkan perang yang tercetus pada 28 Februari lalu dan mengheret Asia Barat ke dalam konflik terbabit. Media The New York Times melaporkan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump sudah mengemukakan semula rangka kerja baharu untuk dipertimbangkan Iran yang mengandungi syarat lebih ketat kepada Tehran. Bagaimanapun, butiran mengenai syarat itu masih belum jelas. Iran menganggap pelonggaran sekatan serta pembebasan asetnya yang dibekukan di bank luar negara sebagai antara hak utama perlu dijamin dalam sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat. Dua pesakit yang baru-baru ini tiba di Brazil dari negara-negara Afrika ditempatkan di unit pengasingan diri selepas menunjukkan simptom-simptom berkaitan wabak Ebola. Pegawai setempat berkata, langkah itu dibuat meskipun salah seorang daripada pesakit itu disahkan negatif. Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan, setakat ini lebih dari 1,000 kes yang disyaki Ebola dicatatkan di Demokratik Rakyat Kongo sejak penularannya diisytiharkan pada 15 Mei lalu dengan hampir 250 kes kematian. Harga minyak meningkat apabila pasaran dibuka semula hari ini selepas laporan hujung minggu menyatakan Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.60 setong. Brent North Sea pula diniagakan sekitar $93.16 setong untuk penghantaran Ogos, peningkatan kira-kira 2.2%. Kenaikan tersebut berlaku di tengah-tengah harapan perjanjian damai yang hampir berlaku akan membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz laluan sebahagian besar bekalan minyak global. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Acara mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

Itu dia lagu daripada Crystal Seragam Hitam. Masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih juga yang menyapa di talian WhatsApp kita ni dari pendengar setia Harmony FM. Ramai yang menyapa yang sebenarnya pada petang ini. Kita ada Zaleha di Kampung Kiudang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Yazid. Buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut Tanah Jambu, STKR Jetelisai dan pendengar Harmony FM, apa kabar semua? Diharap auda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Cuaca alhamdulillah panas di kawasan KB. Masaninya bersiap-siapkan balik tutung lepas balik bercuti sama anak sambil mendengarkan Harmony. Terima kasih diucapkan kepada Zaleha Kampung Kiudang. Jaga diri dan keluarga, semoga kita ni dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia ucapan sapaan daripada Zaleha Osman alias Nenek Leha di Kampung Kiudang. Baik, seterusnya kita ada sapaan juga di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Belanja lagu kumpulan Data. Nama lagu Sayangku. Ini permintaan daripada Nadia Batu Marang. Thank you DJ. InsyaAllah kalau ada peluang nanti Yazid akan mainkan lagu tersebut. Seterusnya saya bacakan ucapan. Di sini ada request lagu lagi. Wah, request lagu di Siapa di Hatimu dari Rahmat. Ini daripada Emah Budak Nakal daripada Kampung Bukit. Wah, harap-harap kalau segmen minta lagu, insyaAllah Yazid akan putarkan permintaan daripada pendengar kita ini. Okey, seterusnya ada sapaan juga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Yazid. Selamat petang Isnin ya. Selamat bertugas, apa kabar? Alhamdulillah. Info cuaca panas dan berangin, sepoi-sepoi katanya. Di perpindahan lambang kanan daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman, masa ini tengah santai mendengarkan Harmony FM sambil sapu halaman rumah. Wah, rajin sangat. DJ boleh mainkan lagi lagu Andy William. Oh, Love Story. Terima kasih DJ. Wah, makin ramai.

0: yang minta laguannya. Tapi namun apa, kalau ada peluang ya insyaallah ya kita akan mainkan. Dan yang terakhir di sini kita ada semestinya. Assalamualaikum, salam mesra harmoninya. Selamat petang. Selamat bertugas DJ AZ, good jobnya. Keep maintenance bro DJ. Okey. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65, semua anggota yang masih berkhidmat maupun yang sudah bersara serta mantan-mantan ABDB. Semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman berteman di udara menjalin kemesraan abadi. Cuaca jalan bedil dalam keadaan baik. Ini dia, terima kasih memutarkan lagu Marah Segarnya. Terbaik Harmoni FM, sangat menghiburkan sepanjang harian kami. Request, request lagu lagi. Rusty Blade-nya pertama dan terakhir. InsyaAllah sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Haji Din dan juga Cikgu Haji Seli. Harmoni sentiasa di hati kaminya. Baik, masih banyak lagi sapaan dan juga ucapan. Selamat ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tetapi Yazid akan memberikan peluang untuk bersama Rontak Retro yang akan kita bawakan kepada Auda pukul 2 petang selepas ini. Baik, kita teruskan berhibur dengan Rontak Retro selepas ini ya.
1: Harmoni FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Bersama saya Abang Ram dan
2: saya Abang Ron in the house.
0: Apa kabarnya Ron?
2: Alhamdulillah Abang Ram, sehat walafiat. Syukur alhamdulillah Abang Ram.
0: Abang Ram pun alhamdulillah sehat walafiat.
2: Saya bokok pekat tu juga.
0: Benar. Ya, maklum saja
2: awal bulan.
0: Awal bulan. Bulan Jun, maklumlah bulan Jun ni. Aham.
2: I understand what you meaning.
0: Maklum saya bulan Jun ni ada yang pasal lahir ni sekarang.
2: Senang saya tu kalau pasal lahir. Pasal akhir saja.
0: Siapa kah yang dulu?
2: Dipahami. Kadang-kadang pendengar pahami sudah ni.
0: Ada yang tahu tu tahulah.
2: Jangan tak ada tu bercerita kan. Tadi cerita kan.
0: Apa yang dia tahu tu jangan terceritau lah.
2: Iya tak?
0: Okey, alhamdulillah berjumpa lagi kita ni Ron minggu pertama bulan Jun. Apa pejam celik tani dia terasa.
2: Okey.
0: Tani sudah berada di pertengahan tahun 2026. Dia terasa masa
2: macam
0: tu,
2: masa tu terlalu cepat.
0: Yes.
2: Kadang-kadang jadi, kita ni ndak tani sadar.
0: Apa iya jangan terbuang masa kan.
2: Apa nah? Sama juga ni jangan buang masa juga. Paham belang tu.
0: Takut kena tagih kan ya.
2: Ya cuma ni Bang Ram. Sebelum Bang Ram kau apa?
0: Okey.
2: Macam ani mana ya? Akan datang ya gimana ya?
0: Itu tu. Beda betul.
2: Beda.
0: Pasal silent telefon ni.
2: Pasal tutup data ni.
0: Pasal bobot dia tahu lah. Rasanya kan lari ya. Okey, alhamdulillah pada minggu ini kita ni akan berhibur lagi bersama apa pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada

0: Minggu ini beliau akan mendendangkan seperti biasa 3 buah lagu pilihan beliau. Adakah ia seorang wanita ataupun seorang lelaki sama-sama terdengarkan?
1: Oh, yeah.
0: Sebelum ini tadi pun sudah mendengar suara lelaki-lelaki saja.
1: Oh,
0: itu yang ingin sudah tahu.
1: Where is the bini-bini? Yes.
0: Biasanya tadi kukuk mana? Mana bini-bini?
1: Come on.
0: Sekalanya, mana lelaki-lelaki?
1: Hey. Ya, malam. Masanya era lelaki-lelaki.
0: Aha.
1: Kalau hanya ada kampus ataupun pendengar bini-bini.
0: Okay. Berjanjar tu?
1: Berjanjar tu.
0: Payah belum mengontrol lah.
1: Benar.
0: Tapi alhamdulillah setakat ini sambutan seperti yang kami beritahu, sambutan daripada peminat-peminat rancangan tarikh tu tidak henti-hentinya orang. Telepon penerbit kita ni pun bertubi-tubi.
1: Ya tahu. Kadang-kadang kita ni pun kena no. Kena tanya lah.
0: Benar.
1: So kita ni powat banget tu ke penerbit.
0: Iyalah. Dan media sosial pun daripada para tarikh tu official pun meletup-letup juga.
1: Pun juga. Benar. Ada yang beritahunya banyaknya.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Bagi kita ni syukur alhamdulillah rancangan ni berjalan dengan lancar lah.
0: Yes. Apapun rancangan Taritro ni boleh diikuti di 94.1 FM dan 97.7 FM Radio Brunei, dan boleh juga melayari di RTB Go. Klik saja Harmony FM di sana, di mana pun kita berada. RTB Go ni worldwide ni orang.
1: Benar.
0: Semuanya berada di ujung jari.
1: Asal orang, ada internet saja.
0: Benar. Orang luar negeri pun boleh mendengar.
1: Ya tahu. Kadang-kadang iya tu sebelum ni peserta luar negeri pun ada?
0: Ada.
1: Iya, iya bekerja di sini.
0: Yes. Maksudnya yang mengikuti rencana teritorial tu?
1: Yes. Mesti ya mengikuti.
0: Iyalah.
1: Mana tahu juga anunya. Jadinya ada yang tinggal di negara ASEAN. Kemai semata-mata untuk rekaman mengikuti rencana-rencana itu ni.
0: Atu baru semangat.
1: Atu bahau semangat. Atu namanya menyahut cabang.
0: Yes.
1: Dia kan mau bakatnya tu mana tahu ada di sini. Cuma tu bah.
0: Oke, okay. Tadi terus kalian jangan teritorian. Banyak yang tadi ceritakan bagi peserta ini pun sangat istimewa juga, apa istimewa sama-sama tadi. Tunggulah rancangan daripada awal sampai akhir. Bila kan tahu siapa orangnya. Jadi beliau akan memberi ucapan dan akan menendangkan lagu yang pertama daripada beliau. Sama-sama tadi dengarkan Renta Retro,
2: evolusi suara pendengar.
3: Renta Retro, evolusi suara pendengar.
4: Assalamualaikum. Hai, saya Eva. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, hanya di Harmony FM

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Pembuka tirai rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, Jerat Percintaan. Lagu yang dipulakan oleh Siti Nurhaliza daripada album pertama beliau telah pun disampaikan oleh pendengar setia Harmoni FM yang mengisi silat pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudari Eva.
1: Yeah. Boleh tahan?
2: Memang, aku terbuai.
1: Mungkin ada cerita di sebalik
2: lagu ni.
1: Bukan lagu ni lah.
2: Ataupun di sebalik belakang tapi
1: lah. Belakang tapi Reva ni. Mungkin ada cerita-cerita yang istimewa. Bidatanya ada di tangan Ronto.
2: Iyalah.
1: Ya, yes.
2: Awalan ni kah?
1: Kemon, awalan ni lah.
2: Oh, pikir.
1: Pendengar kita ni, peminat-peminat kita ni pun mendengar juga siapa sebenarnya Eva ni.
2: Okay. Pikir mendengar asal Mas Dawangan ni lah. Peminat kan banyak.
1: Yes.
2: Ada kah?
1: Ada juga lah.
2: Ada, alhamdulillah.
1: Okay.
2: Nama sebenar beliau adalah Eva.
1: Okey.
2: Umur dewasa.
1: Okey.
2: Suri rumah tangga. Okey. Tinggal di daerah Belait.
1: Berasal daripada daerah Belait ah?
2: Yes.
1: Padan dah.
2: Datang ke mai untuk recording. Semangat yang ada. Hobi tetap menyanyi.
1: Okey.
2: Bila berkecimpung, jenya dari umur 15 tahun.
1: Oh.
2: Artinya lama sudahlah. Mengidolakan Siti Nurhaliza.
1: Hai, patut tak awal-awal pembukaan lagu Siti Nurhaliza. Okey.
2: Itu pasal aku terbuai ente, tapi bukan main buayan lah.
1: Okey.
2: Tapi terbuai dengan caranya berlagu tu.
1: Yes.
2: Lain-lain bakat, ani cantik. Batah sudah ketani di rentak retro ni.
1: Okey.
2: Bahawa aku melihat ani ni. Bakat menari.
1: Menari ya?
2: Oh.
1: Suri rumah yang pandai menari.
2: Yes.
1: Dan menyanyi.
2: Nah.
1: Wow.
2: Koreografi ada.
1: Hebat.
2: Menyanyi ada.
1: Mungkin ini guru menari ke Linda?
2: Berkemungkinan.
1: Tapi kalau sudah menyanyi mesti pandai menari kan?
2: Yes.
1: Kadang tapi ada juga lah yang menyanyi tapi tidak pandai menari.
2: Tidak, macam aku.
1: Tapi ini komplit di package ni.
2: Package, ini alhamdulillah. Genre lagu pop rock.
1: Okay.
2: Pencapaiannya.
1: Okay. Pencapaian apa tu dalam nyanyian?
2: Pencapaian dalam nyanyiannya.
1: Okay.
2: Ya ni sebenarnya banyak ni pencapaiannya. Selalu mengikuti mana-mana acak. Atau pertandingan.
1: Atau mengayau teh.
2: Kurang lebih macam tu. Jenya kata ni dahulu lah. Kang Ani nak tahu lah. Kang Ani kena gala healing.
1: Ya kah?
2: Angkat
1: ya ni memang jenis yang apabila mendengar macam ada pertandingan sana ikut. Di Jutong ada pertandingan ikut.
2: Ya tak.
1: Di bandar ada pertandingan ikut.
2: Ya tak.
1: Bagus itu.
2: Ya tak bagus. Ya ni kira macam exposure sudah lah. Uangnya. Okay. Macam itulah. Mengikuti acara pahayan. Pahayan adalah persembahan pentas lah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Okey.
2: Ya, masa itu pertandingan karaoke. Pop ye-ye lah. Ya, ada tempat.
1: Okey.
2: Naib juara.
1: Naib juara?
2: Yes.
1: Okey.
2: Selepas satu, ya masa menjadi penalis pertandingan peringkat Borneo. Artinya se-Borneo lah tu. Itu bagiku, Bang Ram. Atu pencapaian yang paling bagus lah. Pasal dia Seborneo.
1: Seborneo.
2: Yes. Bukan sahaja di dalam Borneo ini, tapi ia di luar juga. Selepas satu, ia masa itu pertandingan lagu-lagu asli. Pun ia naib juara.
1: Naib juara. Maksudnya pertandingan lagu-lagu asli itu di Brunei ataupun di mana?
2: Di Brunei lah.
1: Di Brunei. Anjuran, adakah anjuran radio televisi Brunei ataupun anjuran pihak swasta ataupun
2: walau alam apa ram.
1: Okay.
2: Berkemungkinan juga anjuran anu RTB.
1: Okey.
2: Mungkin jelah. Setakat ini itulah pencapaiannya dalam
1: bidang nyanyian lah.
2: Yes. Artinya pengalamannya pun sudah luas.
1: Bolehlah ha.
2: Alhamdulillah. Atau pasal acaranya berlagu entah itu masih relax.
1: Iyalah pasal tu bila Bang Ram dengar okey. Mesti ada keistimewaannya orang ini.
2: Malum
1: saja masanya memang lebih terluang kepada berlatih menyanyi pasal beliau merupakan suri rumah di samping menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Mungkin ada masa-masa terluang beliau berlatih nyanyian dan seperti mana yang Abang Ram ketahui juga dalam bulan Oktober kalau anda silap beliau ada berceritalah.
2: Okay.
1: Beliau masuk dalam top Kabupaten, pertandingan kroket juga di negara jiran lah.
2: Bulan Oktober ni lah.
1: Bulan Oktober insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Macam-macam pertandingan dia pernah ikut. Dia pernah ikut lagu-lagu 60-an.
2: Mm-hmm.
1: Dan juara.
2: Yes.
1: Dan beliau pernah mengikuti apa pertandingan
2: lagu-lagu asli.
1: Lagu-lagu asli juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan macam-macam lagi lah.
2: Macam-macam lagi. So, pengalamannya tu banyak lah sebenarnya.
1: Jadi kepada saudara Eva, teruskan berkarya atau teruskan karya seni itu. Jangan berhenti selagi kalau ada masalah yang terluang. InsyaAllah tenin dia tahu rezeki kita ni. Mana dah tahu ada apa komposer-komposer yang
2: berminat
1: ataupun pencipta lagu yang berminat dengan suara Eva ni. Sedia-sedia saya boleh lihat setelipun itu untuk kena kontak.
2: Ya tahu.
1: Ataupun kena kontak melalui penerbit Cakaran Taritro. Why not? Diterima. Kalau boleh jangan berhenti. Teruskan perjuangan sehingga ke apa orang kalau sekolah belajar sampai ke Menara Gading tu nya.
2: Ini sehingganya.
1: Ingan-ingannya.
2: Ingan-ingan deh.
1: Sampai kalau boleh orang jadi legenda lah.
2: Iya toh.
1: Orang akan tahu, si Eva tu, si Eva.
2: Jadi jadi bualan mulut lah.
1: Yes.
2: Contoh macam Abang Aram lah juga.
1: Ya kan?
2: By the way, Abang Aram.
1: Yes.
2: Apa projek masa ni?
1: Projek macam biasa, biasa masih lagi lah.
2: Ini ketani doang pulang baca itu ni pasal anu.
1: Masih menunggu lagi lah.
2: Menunggu apa ni?
1: Kalau ada tawaran-tawaran, akan diterima. Tapi melihat kepada keadaan komitmen tugas dan masa-masa yang anu lah, sesuai lah. Sekiranya ada sesuai, mungkin ada yang ditolak. Kalau ada sesuai, mungkin diterima. Itulah keadaannya seperti biasa.
2: Ya, kita ni lihat dengan jadual kita ni.
1: Itulah yang setakat tadi lah.
2: Syukur, alhamdulillah.
1: Okay.
2: Mana yang ada?
1: Selagi
2: diperlukan.
1: Satu diperlukan, selagi masih lagi diterima. Alhamdulillah.
2: Itulah.
1: Okay, kita ni sudah masuk dalam segmen yang kedua. Soalan uji minda. Dengan hashtagnya jangan diambil habis. Soalan kami, jawapan kami. Itu sajalah. Awal-awal dia beritahu lah.
2: Itu yang ku ingin tu.
1: Apa lagi Aaron? Soalan?
2: Yes.
1: Minggu pertama bulan baru ni. Itu biasalah.
2: Okey Abang Ram. Ini soalan ni soalan dari penerbit.
1: Okey.
2: Soalan dari penerbit. Abang Ram memang faham kan?
1: Penerbit menyoal kita ni dua kah ataupun cuma?
2: Menyoal kita ni berdua.
1: Jadi. Mau tu jangan menyoal.
2: Artinya pendengar pun
1: sama-samalah menjawab lah.
2: Sama-samalah. Paham-paham lah kalau penerbit.
1: Lain mingguan ni ya. Pertengahan tahun.
2: Iya tah.
1: Timbul soalannya.
2: Ya batas sudah dan bagi soalan ni.
1: Memang dah merasa kayaknya penerbit tanya ni.
2: Okey. Soalannya berbunyi ini. Banyak-banyak binatang.
1: Okey.
2: Banyak-banyak binatang ya. Malam.
1: Okey.
2: Ia tidur.

0: malam ia tidur.
1: Siang ia mati.
0: Siang ia mati. Ya, lain juga.
1: Apakah dia?
0: Malam ia tidur.
1: Malam ia tidur.
0: Siang ia mati.
1: Siang ia mati. Bukan lagi jang.
0: Lain soalnya ni.
1: Bukan lain, Bang Ram. Jangan pertikaikan dulu. Sama-sama kita ni pecah minda ni.
0: Benar. Indah biasanya kalau malam ia tidur, siang ia bangun, betul.
1: Jang kuat ni.
0: Ini mati siang.
1: Ini mati siang. Malam hidup tiap balik tu ini tu.
0: Binatang.
1: Ada hidup tiap. Pasal yang malam tidur je nya.
0: Binatang ah.
1: Malamnya tidur.
0: Okey.
1: Siangnya mati.
0: Malamnya tidur.
1: Bila dah masanya bangun ni?
0: Benar.
1: Ini yang kupikirkan ni soalan ni.
0: Sudah ia tidur malam, siangnya mati.
1: Artinya anda dah makan ni Bang Ram. Binatang ini dah makan bah.
0: Tapi cuma anda boleh ya.
1: Entah soalannya jenis.
0: Sekarang lu pikirkan.
1: Pikirkan.
0: Sama-sama tadi pikirkan. Soalannya
1: kata ni ndak payah persoalannya kan.
0: Banyak-banyak binatang.
1: Ani saya kata ni pikirkan kada bisa ya.
0: Wah, boleh juga.
1: Ndak payah tani bagi soalan soang sama soang.
0: Ndak payah kata ni minggu pertama bulan 6 ni tani bagi keistimewaan kepada penerbit kita ni.
1: Pasalnya Bang Ram. Aku ndak bagi soalan ni. Aku sudah pening.
0: Iya tah.
1: Kan menjawab lagi kang satu soalan.
0: Makin tiarang buat cang terkira ya.
1: Atu nah. Bermasalah dah ini.
0: Allah.
1: Jangan dulu lagi Bang Ram.
0: Indah masih memikirkan. Buat kajam-kajam mata sudah dia memikirkan. Indah
1: sebenarnya Kang Tani mikirkan lagi. Kang Tani lagi misi-misi pasal soalan ini.
0: Sama-sama Tani pikirkan.
1: Ini kita ni anu dulu. Move on dulu pasal ini.
0: Tapi benar ke jawab penerbitannya.
1: Okay, no comment.
0: Dapat tadi sama-sama pikirkan soalan daripada penerbit kita ni.
1: Okay.
0: Tadi terus sekarang cakaran itu tadi terus berhibur bersama dengan Eva. Lagu yang kedua, lagu ini dipulakan oleh Nicky Ardila. Lagu yang berjudul Aku Takkan Bersuara. Tapi ndak pulang ya, bersuara pulang tu. Ini sekadar tajuk lagu saja.
1: Ndak aku pikir Bang Ram ndak akan bersuara. Ndak kan aku nganyakan pokok apak sawang pokok nyanyang sini.
0: Benar. Okay, Ron.
1: Okay.
0: Tadi terus sekarang cengar Rata Retro.
1: Lions.
0: Yes, Rata Retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rata Retro. Evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu yang kedua yang telah pun didengarkan oleh saudari Eva. Jol, aku takkan bersuara.
2: Jangko kan? Jangko tu ni.
1: Wah, sudah lagu tinggi tu. Sama-sama Abang Aram dengar lagu apa?
2: Ku takkan bersuara.
1: Rasa-rasanya Abang Aram kan takkan bersuara apa ni?
2: Iya tak. Pasalnya, kehayalan tu.
1: Bukan khayalan apa, ini memikirkan soalan penerbit.
2: Pikir tau, pasal lagu ini, khayal apa, paning ke apa, banyak soalan, jando.
1: Paning itu ada juga paning.
2: Kang, kita ni bercerita pasal ini, soalan ini. Aku sebenarnya pun, kita ni apa, break lagu itu, pun kita ni paning memikirkan soalan itu.
1: Benar.
2: Jawab ini salah.
1: Iya, betul. Di mana saja dapat soalannya?
2: Iya kadang-kadang Abang Aram mendapat ilham soalan ni. Kata ni lihat
1: keliling.
2: Benda tu dah sekeliling
1: ya.
2: Jadinya ni boleh dapat diberi soalan ni.
1: Tapi catu. Kalau akan dikirakan kalau tani lihat background penerbit kita ni jarang je ke hutan.
2: Ndek ni kalau binatang tu kadang-kadang mana sentiasa di hutan.
1: Benar juga.
2: Iya ada di rumah. Kadang-kadang masuk ya ke bilik. Jatuh bah, macam-macam apa bung angit lalat apa tu kan segala binatang tu dah ada jadi rumah tu kan ini semestinya di hutan.
1: Oke. Nggak pak
2: Kang kita nih
1: sekarang tadi mengulas apa jawabannya.
2: Iya tah.
1: Oke, kepada yang ingin ikut serta dalam pencarian retro bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 898-5003.
1: Tapi sebelum itu nombor yang kami beritahu tadi itu habis kita WhatsApp saja, jangan kita call. Kita beritahu sana yang habis kita ingin ikut serta dalam pencarian retro dan beliau akan beritahu bila habis kita dipanggil untuk rekaman apa lagu-lagu yang ingin yang boleh disampaikan dalam pencarian retro inilah. Dan habis kita boleh jom melayari ke media sosial TikTok iaitu apa
2: search di sana Rentak Retro Official.
1: Bisa kita boleh DM sana yang bisa kita ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro. Seperti biasa kepada yang masih lagi tertanya-tanya, rancangan Rentak Retro ini bersiaran setiap hari Senin pada pukul 2 petang dan ulangannya pada setiap hari Selasa 8.30 minit malam. Ataupun tertakluk pada perubahan jika ada apa-apa rancangan
2: siaran langsung
1: ataupun rancangan khas sama ada rancangan Rentak Retro ini ditunda ataupun ditiadakanlah. Okey. Malas tekan pengaram jauh-jauh lagi.
2: Kenapa?
1: Mikirkan.
2: Enggak, sebenarnya aku banyak buku apa kan ni sambil mikirkan soalan itu.
1: Iyalah.
2: So aku mesti buku apa lah mana tahu ilham itu tempo buku apa ni ada.
1: Ya timbul lah.
2: Timbul.
1: Okey.
2: Cuma tu lah.
1: Pengaram pun masih memikirkan ni. Banyak-banyak binatang bah.
2: Iya tahu lah.
1: Binatang ni ya si malam dia tidur.
2: Siangnya mati. Aku macam
1: kalau orang apa jawapan orang?
2: Kalau nya tidur.
1: Okey.
2: Kalau nya siang
1: dapat tidur mati ya.
2: Jangkau tu ni.
1: Iya tah.

0: Binatang.
1: Pergi Pening ya.
0: Binatang. Binatang ia malam tidur. Malam tidur kadilawa.
1: Malam tidur. Siang. Tapi siang dia juga mati.
0: Tapi siangnya buka aja.
1: Tahu, cari makanan di situ ya.
0: Ia tidak buka aja. Aku kalau atu, anu atu pulang kan ya. Kayaknya ia tak kupikirkan siang atau berbalik. Ia buka aja bah. Kadilawa ini bah.
1: Kadilawa.
0: Kalau nya apa? Binatang lain pun sama juga. Malam tidur, siang kekal dia buka aja.
1: Masih cu. Macam kita ini jauh-jauh lama.
0: Iya, itu pak.
1: Malam tadi berehat, tidur apa, siang tadi.
0: Ini yang macam binatang ini, malam. Ia rehat sepanjang masa pak. Tidur malam, siang mati. Siang. Mana dia bangun tuh, mana dia buka matanya tuh.
1: Ini yang herannya, siangnya mati itu pak.
0: Ya, tunggu dulu, Bang Lama. Macam soalan ini ada simbolik pak.
1: Yalah. Itu nya barang tadi awal-awal tadi banar kerja penerbitan ini barang tadi itu.
0: Ya, enggak. Kalau jawabannya nih sinkronis.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi ingat ini bulan 6 nih. Kalau enggak sinkronis.
0: Sebelum itu.
1: Double triple nih.
0: Sebelum itu. Kata nih stop dulu Bang Lam.
1: Oke. Okay.
0: Kata nih tanya penerbit apa jawaban sebenarnya?
1: Bah. Tanyakan dia.
0: Oke, penerbit. Apa jawabannya? Jawabannya lauk jenya Abang Alam. Ikan.
1: Ikan? Apa pasal ikan? Malam ya tidur. Siang ya mati.
0: Aku mau teklik Bang Alam.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya di siang. Di siang.
1: Malam ya tidur. Siang ya mati.
0: Siang ya mati. Enggak dilah. Di siang mau. Maksudnya di siang ini lauk atau di siang ini mau.
1: Oke, perkataan Brunei di siang. Tapi ini siang yang mati ya. Siang di apa orang kalau kita ini begitu apa.
0: Nah, ya, memang pikiran kita ini iya itu Pak. Kalau iya tak
1: orang kita ini orang kita ini apa bae buat di lauk atunya. Artinya kalau macam perkataan Brunei
0: di siang.
1: Di siang artinya apa no lauk atunya benar tuh mati iya. Jos. Mati di lauk tuh.
0: Iya, takut tertawa tuh.
1: Benar.
0: Aku bahawa teklik.
1: Benar juga. Tadi mati-mati mikirkan malam siang. Aduh.
0: Ani juga Abang Alam. Lus, alhamdulillah aja benar betul. Perkataan yang jarang digunakan.
1: Benar.
0: Jadi bagus juga.
1: Mungkin kepada generasi-generasi baru, mungkin.
0: Dia tahu nih di siang.
1: Parti siang atau?
0: Yang dia tahu hanya buat teh atau memang lah.
1: Buat teh lo katanya. Kalau orang-orang dulunya. Balai dang siang itu ya anunya lo katanya
0: cuma itu tuh. Aku ndak teklik tapi tertawa aku habis ente ya. Pandai benar beda tuh.
1: Benar. Oke, kita ini sudah berada di ujung rancangan retro. Tani teruskan hiburan kita ini pada hari ini bersama dengan Eva. Lagu yang terakhir daripada beliau, lagu ini memang mencabar vokalnya.
0: Ani bahau ya.
1: Ini barulah.
0: Hai.
1: Lagu ini memang penyanyi asalnya pun memang
0: lantang.
1: Memang nada tinggi
0: yes.
1: juga. Lagu yang dipulakan oleh Ziana Zen. Lagu yang berjudul
0: Setiaku di sini.
1: Yes. Jadi insyaallah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Siapakah peserta ataupun pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu hadapan, sama-sama kita nantikan. Dan jangan lupa ikuti saya Bang Ram
0: dan saya Bang Ron
1: dalam rancangan
0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Harmony FM 94.1 97.7 FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, di penghujung tugasan sudah nih, tinggal beberapa menit saja. Akan tetapi Yazid tunaikan beberapa permintaan lagu daripada pendengar kita nih, dan juga kita bacakan sapaan yang terakhir di sini. Selamat petang DJ. Semoga sehat walafiat dan secerah mentari di waktu pagi, dan seceria bunga yang berkembang mekar walaupun di waktu petang. Daripada Sukar Seh Tutong, terima kasih dengan sapaannya. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Rahmat, Siapa di Hatimu.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang suka auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

duduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damik berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damik dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian jendermata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian jendermata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima jendermata, sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mother Care. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Bengkel-bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Beralih ke berita antarabangsa. Setiausaha Agung ASEAN menyatakan rasa optimistik yang ASEAN dan China dapat menamatkan rundingan mengenai kod kelakuan atau lebih

0: dikenali sebagai Code of Conduct COC di Laut China Selatan. Dalam temu bual bersama media China CGTN di Dialog Shangri-La, Singapura, Tuan Kau Kim Hon berkata kedua-dua pihak kekal komited untuk memajukan rundingan dan menekankan persetujuan akhir perjanjian memberikan manfaat bagi ASEAN dan China. Tuan Kau juga menyatakan acara khas akan diadakan sebagai menandakan pengukuhan hubungan antara China dan ASEAN. Angka kematian akibat runtuhan bangunan dalam pembinaan di Angeles City, wilayah Pampanga Utara Filipina meningkat kepada 12 orang selepas penyelamat menemui satu lagi mayat pada awal pagi tadi waktu setempat. Media setempat melaporkan bangunan itu runtuh ketika pekerja pembinaan sedang tidur memerangkap puluhan mangsa. Dalam pada itu, pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari sekurang-kurangnya 8 orang yang dilaporkan masih hilang ketika operasi pencarian kini memasuki hari ke-8. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menuntut akses ke atas tapak loji tenaga nuklear Zaporizhia bagi siasatan setelah serangan drone merosakkan sebahagian turbin angin di loji berkenaan. Serangan drone itu merupakan yang pertama berlaku dalam kawasan loji tersebut sejak bulan April 2024. IAEA berkata pihaknya akan terus mengemaskini siasatan berpandukan laporan lanjut dan pasukan penyiasat setelah pemeriksaan tapak diberikan kebenaran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menzahirkan kebimbangan serius terhadap kejadian itu dan memberi amaran yang serangan ke atas kemudahan nuklear adalah seperti bermain dengan api. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasanal Bolkiah pukul 8.15 malam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masih. Kita dah masuk pun dalam bulan Jun dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 3 ni hingga 6 petang nanti. Ya, udah sekarang kita akan ikuti rancangan Secebis Kenangan Haji.
1: Secebis Kenangan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secebis Kenangan Haji. Okey, kita ni akan memperkatakan mengenai dengan aktiviti-aktiviti ketika berada di Mekah. Kita ni sudah melakukan tawaf umrah, sa'i umrah dan juga tahlul lah. Selepas satu, apakah lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan tu sebelum menunggu waktunya haji?
2: Jadi pada kebiasaannya sementara menunggu waktu haji yang biasa dibuat itulah ke masjid menunaikan sembahyang fardu. Mm-hmm. Kemudian semasa di dalam masjid kita ni membaca Quran,
1: beribadah. Ada juga lawatan-lawatan yang diadakan di
2: lawatan masa Diano. Ada Jabal Rahmah. Mm-hmm. Di Mina.
1: Sebelum
2: sebelum
1: Sebelum aja tu kena bawa ke Mina juga.
2: Ada.

0: ada mengobarkan bawah kami.
1: Artinya lawatan itu sambil membayangkan macam mana berada di Mina tu nanti kali ya.
0: Dulu masa tinggal di Mina, di anu tu di bangunan pulang.
1: Bangunan lah.
0: Ah, bangunan.
1: Bukan di kem-kem.
0: Bukan.
1: Oh, kali ke dulu ah.
0: Masa dulu.
1: Oh, okay, menarik tu sekali. Artinya banyak perbezaan lah. Kalau kita ni lihat, kalau sekarang ni orang berada di Mina, berada di kem-kem.
0: Nah, ini ada di satu bangunan khas tu untuk jemaah.
1: Jemaah Brunei sahaja ataupun?
0: Ada juga anu, jemaah-jemaah lain juga yang tinggal masa tu.
1: Baik, perjalanan menuju haji. Ini kita ni akan bawakan permulaan untuk melakukan ibadah haji. Kita ni berada di daripada Mekah ke Arafah ni ya.
0: Arafah.
1: Ah, jadi apabila berada di Arafah tu, kita ni sudah memakai ihram. Lepas tu kena bawa ke mana gitu?
0: Ke
1: Mekat dia tu?
0: Tidak ada. Terus di hotel saja kita ni masang
1: niat. Niat ihram haji.
0: Ihram haji awak.
1: Untuk ke Arafah benar.
0: Ke Arafah.
1: Artinya niat ihram haji menggunakan ihram itu niatnya haji betul? Niat haji di hotel
0: saja. Di hotel.
1: Berjalan ke Arafah.
0: Ke Arafah.
1: Apabila berjalan ke Arafah daripada hotel ke Arafah itu berapa lama tu? Kan waktu itu ramai sudah tu berkumpul.
0: Memang ramai. Oh, ramai. Dalam perjalanan lebih kurang kita jarak masa ni kurang. Lupa tidak ada berapa.
1: Tapi di sana tu apabila waktu haji, kalau biasanya mengambil masa 10 ke 20 minit, tapi kalau ketika haji boleh sampai ke berjam-jam tu ah.
0: Semua tertumpu ke mana tu? Ke sana tu. Padang Arafah tu.
1: Padang Arafah. Jadi apabila sampai di Arafah, apakah aktiviti yang ada di sana tu? Bermulanya daripada pukul berapa tu? Sekitar pukul berapa?
0: Biasanya kalau tolak daripada Makkah menuju ke Arafah ya tu selepas sembahyang fardu asar.
1: Fardu asar juga.
0: Fardu asar awak.
1: Artinya sesampai di Arafah waktu maghrib kali.
0: Maghrib. Kalau macam itulah.
1: Berapa lama di Arafah?
0: Di Arafah kemudian katanya di Arafah pada 8 hari bulan tu.
1: 8 hari bulan.
0: 9 hari bulan waktu katanya menerima haji awal. Jadi bermalam katanya semalam lah dia no, di mana?
1: Di Arafah.
0: Di Arafah tu. Oh.
1: Bermalam di Arafah.
0: Ditempatkan di kem gitu dulu.
1: Oh.
0: Kemnya bukan macam karangannya istimewa. Dulu mana ada tu.
1: Dulu ndak bacon ndak berkipas.
0: Mana? Belapang.
1: Lapang sahaja.
0: Belapang saja tu. Mana dah.
1: Patut panas tu terasa.
0: Ini juga alhamdulillah. Ndak ada nyorang suasana tu nyorang mengizinkan apa nyorang kesani bada anu ndak ada terasa panas apa ndak ada tu. Dulu lagi mana ada belum ada banyak karangannya sudah banyak tumbuh-tumbuhan kan. Belum masa tu mana ada tu.
1: Lapang dengan tanah-tanah.
0: Ya, ditinggal di kem saja. Kem itu lapang. Nada ano sama-sama jemaah.
1: Jadi selama hampir satu hari di sana, apakah aktiviti yang dilakukan tu?
0: Ya, macam mana lah bapa tu?
1: Tasbih, beribadah lah.
0: Beribadah lah,
1: beribadah.
0: Macam mana?
1: Sehari itu.
0: Masa
1: sampai di Arafah, aktivitinya terus je beribadah.
0: Beribadah lah, menunaikan sembahyang, cukup waktu menunaikan sembahyang, membaca Quran apalah di sana tu.
1: Jadi berjemaah je tu ah?
0: Ada berjemaah.
1: Berjemaah.
0: Ada.
1: Artinya ketika di Arafah melakukan amal ibadah. Nada aktiviti ada lawatan dah. Sebab menggunakan ihram.
0: Ihram lah. Sebab kita ni paksa apa tu nyorang ni menjaga pantang larang atau yang paling apa tu?
1: Paling penting lah.
0: Kita ni jaga tu. Kalau atu sudah kita ni tano macam bata atu tano kita ni punya tu kan. Ajang paling dijaga benar-benar tu pantang larang ano
1: pantang larang ya artinya sehari itu mau menggunakan ihram saja tu ah
0: ihram itu saja
1: tidak boleh dilepaskan ya
0: tidak dapat dilepaskan
1: oke maka ihram itu tidak boleh dilepaskan ketika di Arafah jadi aktiviti-aktivitinya melakukan amal ibadah dalam masa sehari setelah 9 Zulhijjah pukul berapa tu akan menerima haji di sana di Arafah biasanya tengah hari kali ya.
0: Untuk menerima haji iaitu tergelincir matahari ya waktu siapa waktu zuhur.
1: Waktu zuhur ah.
0: Waktu zuhur ah. Membawakan itu waktu puncak atau tanda makan masa 9 malam itu puncak ibadat ketani itu ano
1: diterima
0: atau diterima
1: untuk ketani menerima haji betul ah.
0: Untuk menerima haji.
1: Setelah kita menerima haji

0: apa perasaannya tu tuan, Tuan Haji? Perasaan pertama sekali menerima haji lah ketika tu.
1: Perasaannya ya dah. Kalau sudah kita menerima tu, perasaannya memang ya tu orang dah dapat anu lah. Masing-masing punya anu tu perasaan macam mana penerimaan maaf masa tu. Jadi orang kali untuk itu bang kali ya. Jadi rukun haji ni itulah yang paling utama tu.
0: Arafah.
1: Di Arafah tu masa apa tu? Yang paling utama tu di puncak apa tu? Ibadat haji. Kemudian di mana jemaah masa tu berkumpul. Ndak mau duduk mana tu masing-masing dengan apa tu? Membuat amal ibadatnya, ada baca Quran, ada
0: bertasbih
1: dan macam-macam, dikir apa. Mulai tak tergelincir matahari waktu zuhur lah tu. Jadi sehingga fajar. Itulah yang anunya dimestikan. Sebab masa tu tak ketanyanya orang di mana setiap jemaah mana berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan muasabah dirilah supaya apa amal ibadat ketanya itu diterima oleh Allah SWT. Jadi sana itu tak yang benar-benar itu puncak segala ibadah.
0: Ibadah
1: haji awal. Jadi kita hanya mengharapkan semua ya dapat diterima lah. Atau?
0: Jadi ketika kita bergelar haji sudah, mungkin ada meresap ke dalam jiwa perasaan yang aku sudah haji. Macam itulah, adakah perasaan di sana tu macam meramam bulu kah atau meneteskan air mata?
1: Memangnya lah, memang setiap orang yang berada di apa tu
0: di Arafah
1: tu memang merasakan orang apa ni
0: meramam bulu,
1: kesedihan,
0: kegembiraan.
1: Sedih tidak juga boleh katakan sedih tu, mana boleh sedih.
0: Gembira lah, gembira.
1: Gembira pun tidak juga dapat dikatakan gembira. Bersyukur lah.
0: Bersyukur.
1: Merasa syukur kerana telah ada apa ni orang ni diterima, katanya mendapat haji. Jadi apa yang kita harapkan, semoga haji katanya itu diterima oleh Allah SWT. Itulah
0: tadi sedikit pengalaman yang berada di Arafah. Mungkin lepas ini episode yang akan datang akan kita bawakan lepas saja di Arafah, akan melakukan aktiviti seterusnya di episode yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secepis kenangan haji.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026. Masih tidak terasa kita sudah pun berada di bulan Jun, pada hari pertama di bulan Jun. Pejam celik dah pertengahan apa tahun ni kita. Bagi tahun 2026 ni. Dan ada lagi yang menyapa kita di WhatsApp Harmony. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Kadang masa ni alhamdulillah baik-baik sahaja. Dan sini ada satu pantun. Banyak bunga di taman indah, sungguh menarik melati merah. Senyum itu adalah mudah, senyum itu adalah sedekah. Terima kasih DJ, tetap share.

cipta dunia persaraan yang tenang. Bersara mungkin suatu perkara yang ditunggu-tunggu bagi sebahagian orang tetapi tidak bagi sebahagian yang lain. Ketika bekerja, ramai yang menunggu masa untuk bersara, terutamanya mereka menginjak usia 50-an ke atas dan sudah memikirkan apa yang hendak dibuat selepas bersara. Ramai yang sudah merancang hendak melakukan itu, melakukan ini, nak yang tu, nak yang ni. Apabila bersara, ada yang mahu meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, antaranya boleh menghabiskan lebih banyak masa bersama pasangan, anak-anak dan cucu-cucu, menghadiri majlis keluarga serta terlibat dalam aktiviti harian tanpa kekangan jadual kerja. Hubungan kekeluargaan yang erat ini akan memberikan kepuasan emosi yang sukar diperolehi ketika masih bekerja sepenuh masa. Selain itu, ada yang mahu menumpukan kepada amal ibadah di surau ataupun masjid kariah masing-masing jika sebelum ini belum dapat berbuat sedemikian. Saya akan kongsikan lagi landscape persaraan yang mengalami perubahan yang ketara.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auga.
2: Cipta dunia persaraan yang tenang. Ya, udah bagi persiapan menghadapi waktu persaraan, seseorang itu perlu bersedia dan membuat bajet sendiri mengikut kemampuan. Langkah bijak dengan mengasingkan bajet untuk keperluan penting dan kehendak boleh menyelamatkan daripada kehabisan wang di masa tua. Begitu juga dengan memantau setiap sen yang dibelanjakan bagi mengelakkan terlebih belanja. Sekurang-kurangnya dapat menjimatkan wang simpanan.

0: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih mengingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

Cipta dunia persaraan yang tenang. Yang ada persiapan sebelum waktu persaraan, pastikan sebelum menghampiri fasa persaraan, Auda menyelesaikan semua hutang-hutang untuk mengelakkan terbeban dengan hutang supaya Auda dapat menikmati persaraan dengan hati yang tenang dan juga lapang. Jika Auda hendak ikut pelaburan, pastikan ia pelaburan berisiko rendah. Ini dapat menyelamatkan Auda daripada kerugian besar jika pelaburan Auda luar daripada jangkaan, tidak seperti yang dijangkakan. Dan lebih membimbangkan, terdapat juga pesara melabur dengan perniagaan tanpa pengetahuan mencukupi. Terpengaruh dengan rakan ataupun kenalan, mereka melaburkan sejumlah wang tanpa memahami risiko sebenar. Apabila perniagaan gagal, bukan saja modal hilang, malah tiada lagi sumber pendapatan tetap untuk meneruskan kehidupan. Inilah yang perlu dihindari dan inilah juga sebab kenapa perlunya celik kewangan agar tidak mengalami kerugian. Itu dia di antara cara cipta dunia persaraan yang tenang.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, dia buah tembikai sering dijadikan pencuci mulut. Buah tembikai ini kaya dengan nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Selain itu, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Saya kongsikan lagi di antara manfaat buah tembikai ini. Menyokong sistem imuniti badan, dapat mengawal tekanan darah, baik untuk kesihatan kulit dan mulut, membantu mengurangkan risiko kanser, membantu mengekalkan hidrasi badan, membantu kesihatan jantung dan juga membantu fungsi otot. Banyak manfaat yang dapat diperolehi kalau kita makan buah tembikai ini. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk mengambil tembikai untuk memperolehi manfaat nutrien yang terkandung di dalamnya.

0: Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pertandingan berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya penterjemahan bahasa dusun, guling tangan dan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Daerah Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau, dan Dayan Nur Afin bin Haji Mansor, binti Haji Mansor, Timbalan Pengerusi MPK Labu Estate dan Piasau-Piasau, seterusnya mengongsikan.
1: Jadi di sini kita melihat jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara ketani yang jelung-jelung tani adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti anu ni Mesra Ria Kampung ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarakan di tahun-tahun akan hadapan lah.
2: Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia memberi peluang kepada penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin.
0: Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Tayang Hajah Siti Ramawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
3: Kami dapat

0: Rahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ni juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
1: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada memberi pengajaran, ada yang memberi ilmu.
2: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama. Hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
3: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun dah kenal makin rapat lah di sini ni juga. Alhamdulillah.
4: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
4: 18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Manakala 4 orang dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di ibu negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara di Hospital SSB Kuala Belait, cenderamata disampaikan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-65 hari ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, jeraiwara kejaya ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat Pasukan Aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Beberapa pengunjung, Awang Amirul bin Saleh, Awang Muhammad Adizul Akil bin Muhammad Zulhelmi, Awang Muhammad Alif Hariri bin Nur Zafri dan Dayang Siti Nur Fatin Alia binti Jasmi menzahirkan keterujaan terhadap sambutan tersebut.
6: Sangat menarik. Nampaknya banyak juga orang datang kan melihat jatah itu sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu.
7: Seronok lihat kapal-kapal sini.
8: Siok juga, anak-anak pun iski juga. Kemarin melihat helikopter apa, kami lihat askar apa ni. Kira siok lah juga, ada pengalaman untuk anak-anak juga pak.
9: Teruja, dan macam amaze lah juga. Oh, cuma ni rupanya barang-barang askar, persembahan jet. Pasal tidak selalu kan jual nampak jet di Brunei. So ya, rare lah jual di Brunei.
4: 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan. Pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi ke Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini, kira-kira 10 orang pengakap menerima lencana pengakap.

0: pengakap Sultan, iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Dua peserta, Dayang Ashika Ashikin binti Haji Muhammad Ismail Iqbal dan Awang Muhammad Ishaq Abidin bin Razali, mengongsikan pengalaman masing-masing.
1: Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai, mesti mempunyai banyak kesabaran.
2: Harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar.
0: Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dasar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Ikuti perkongsian Awang Haji R. Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
3: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga itu akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Kerja-kerja penyucian tangki air birau akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan selama 2 hari bermula esok di tadahan tangki Kati Mahar. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari melibatkan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Esok akan berlangsung perlawanan pusingan kelayakan yang menyaksikan pertemuan antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan itu akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni jam pertama meniti senja dan dikongsikan perkongsian satu hadis pagi hari ini yang bertajuk Tidak Masuk Syurga Pemilik Sifat Sombong. Terjemahannya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah dari kesombongan. Lalu seorang lelaki bertanya, sesungguhnya seseorang itu suka pakaiannya cantik dan kasutnya cantik. Yakni, apakah ini termasuk kesombongan? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia lain. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Salah satu pengajaran daripada hadis ini ialah, Imam Nawawi berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran.

Satu lagi pengajarannya ialah sifat sombong adalah sifat iblis. Merasa dirinya lebih baik dari yang lain.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 92 tafsirnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan terima kasih kerana setia mendengarkan Harmoni FM yang menemani Auda pada malam ini. Dan demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Dan kita berada pada hari pertama bulan baru ya, bulan Jun ya. Jadi bulan baru, semangat baru. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi rezeki, kesihatan dan kebahagiaan buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tepat pukul 8 malam, Auda akan dapat ikuti berita dari Studio Jubli 1. 9 hingga 10 malam nanti, segmen Sehati Sejiwa. Namun 9 malam, Auda ikuti dahulu laporan haji dari Tanah Suci. 9.30 minit malam, adanya siaran ulangan Secebis Kenangan Haji, Siri 8. Dan berita pada pukul 10 malam nanti.

Jadi sampai di sini saja saya Rabi menemani Auda dari pukul 6 petang tadi. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 1 Jun 2026 Masihi. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Jumaat. Jadi selamat menempuh bulan baru. Semoga impian yang tertangguh dipermudahkan dan harapan yang disimpan menjadi kenyataan. Jadi jagalah diri dan keluarga tersayang. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Terima kasih rakan pendengar kita Rizwan yang berada di Kampung Penanjung Tudung, ada bersama kita pada malam ini. Ini baru saja berlalu lagu daripada Sons of Adam, sebuah lagu yang diterbitkan di tahun 1988, Luka di Hati. Mau kita ke tepat pukul 8.59 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan 9 malam ini nanti akan kita bawakan kepada pendengar-pendengar laporan haji dari Tanah Suci. Tetap bersama kami di Harmoni FM. Setelah itu kita beralih ke segmen Sehati Sejiwa.
1: Balas apa ni?
2: Baik sudah kebep, dari kebesikup bah.
1: Lagi bahaya. Sama jonya tu bahaya. Menyasal kemudian hari, dah ada berbaliknya weh. Kan nyangkut lumbata sampai-sampai kan di hospital.
2: Ini je baik yang bebep ah. Sama saja bahayanya eh.
1: Baik tak berhenti vaping tu. Dah ada jukulnya sirup-sirup butuh lah tu beradai. Nah tu kan, pak sebelum pemisah nah. Berhenti tak?
3: Kunjungilah klinik berhenti merokok di pusat kesihatan yang berdekatan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya Haji Muhammad Akmal Arifin untuk keluarannya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan peluang kepada para tetamunya untuk menyempurnakan ibadah haji pada musim ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut baginda hingga ke akhir zaman. Setelah melalui pelbagai pengalaman yang mencabar dan penuh hikmah, jemaah haji negara kini menghitung detik untuk kembali ke tanah air. Bagi para jemaah, perjalanan haji yang bermula beberapa minggu lalu bukan sekadar memenuhi tuntutan rukun Islam kelima, malah menjadi satu pengalaman kehidupan yang sukar dilupakan. Bermula dari ketibaan di Madinah Al-Munawarah, terusnya ke Kota Suci Makkah, sehingga melalui kemuncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, setiap fasa membawa pengajaran dan kenangan tersendiri. Auda pendengar yang saya hormati, berikut dikongsikan jadual penerbangan balik jemaah haji negara yang akan bermula esok 2 hari bulan Jun 2026. Penerbangan pertama iaitu esok dijadual bertolak pukul 7 malam waktu Jeddah. Manakala penerbangan kedua iaitu pada hari Rabu 3 hari bulan Jun pula akan berlepas meninggalkan Arab Saudi pada kira-kira pukul 6.40 minit petang waktu Jeddah. Sementara itu, penerbangan balik ketiga iaitu pada 4 hari bulan Jun pula akan bertolak pada pukul 7 malam waktu Jeddah. Dan penerbangan keempat iaitu terakhir akan bertolak pada 5 hari bulan Jun pukul 7 malam. Didoakan perjalanan balik jemaah haji negara berjalan lancar dan selamat sampai ke tanah air. Auda pendengar sekalian, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah.
2: Saya

0: Khairul Anwar bin Mohd Faisal mengikuti Pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya saya diberikan peluang untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun ini. Pengalaman berada di Tanah Suci merupakan satu nikmat yang amat besar dan sukar digambarkan dengan kata-kata. Saya juga ingin menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawaduli Yang Maha Mulia atas pengurnian tambang haji dan menerima kurnia peribadi daripada Kebawaduli Yang Maha Mulia. Kurnia tersebut bukan saja meringankan urusan para jemaah, malah menjadi tanda pemujian dan kasih sayang baginda terhadap rakyatnya. Selain itu, kursus-kursus ibadah haji yang telah dilaksanakan di Brunei sebelum berangkat ke Tanah Suci adalah sangat membantu dalam memberi kefahaman yang jelas mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara ibadah haji. Semasa berada di Tanah Suci, bimbingan manasik haji juga diadakan melalui penerangan dan tunjuk ajar daripada pegawai dan mutawif haji. Di samping itu, pemedulian pihak urusan haji dan juga pasukan perubatan sentiasa diberikan secara konsisten sepanjang keberadaan kami di Tanah Suci. Segala bantuan, layanan serta pemantauan yang diberikan amat memudahkan urusan para jemaah. Semoga segala usaha dan khidmat yang diberikan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Bagi memudahkan pergerakan jemaah haji bagi musim haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan 33,000 buah bas dan 5,000 buah teksi. Pihak berkuasa pengangkutan awam Arab Saudi juga telah berusaha agar kelancaran jemaah haji merentasi beberapa lokasi masyair sepanjang musim haji yang baru lalu. Manakala itu, perkhidmatan kereta api Al-Masyair Al-Mughadassah pula telah beroperasi yang menghubungkan Mina, Muzdalifah dan Arafah. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
2: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

9.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan jam berikutnya Simfoni Harmoni malam ini, Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 1 Jun 2026. Masihi Sezul akan tetap terus bersama Auda sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Terima kasih di atas kesetiaan Auda dan perhatian yang diberikan sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sihat dan dapat meluangkan masa bersama keluarga. Tambahan pula hari ini merupakan hari kelepasan awam, jadi mudah-mudahan kita dapat meluangkan masa bersama keluarga ya, serta mengisi waktu yang ada dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dan semoga hari ini membawa kegembiraan, ketenangan dan keberkatan kepada kita semua. Terkeduhong pula masa ini musim cuti persekolahan penggal kedua ya sudah pun tiba. Jadi apakah perancangan Auda sepanjang cuti ini? Mungkin ada yang meluangkan masa menziarahi sanak saudara ataupun memilih sahaja untuk berehat di rumah ataupun mengikuti sebarang kegiatan-kegiatan berkursus ya, berkursus singkat ataupun bercuti ke destinasi pilihan Auda. Jadi manfaatkanlah masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Semoga cuti ini membawa kegembiraan, ketenangan dan pengalaman yang bermakna untuk Auda, untuk isteri dan juga anak-anak Auda. Baiklah, kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa untuk edisinya minggu ini, di mana akan kita sajikan kepada pendengar-pendengar lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu berduet, lagu-lagu Inggeris dan juga lagu-lagu bahasa Melayu dan lagu-lagu merentas zaman, membawa kepada Auda 60-an, 70-an sehingga agar tahun 2016 insyaAllah akan terus teman berteman kita sehingga kita meniti pukul 10 malam nanti sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio JB1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita 10 malam. Jadi kita buka tirai segmen Sehati Sejiwa malam ini, dengarkan paduan suara daripada Amy Search dan juga Inka Christie. Tajuk lagunya Cinta Kita.

Terima kasih kepada pasangan Haji Din dan juga Cikgu Haji Seni yang keduanya berada di Jalan Bedil Lambak. Anda bersama kita pada malam ini mengongsikan info keadaan cuaca di tempat mereka baik saja pada malam ini dan mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65 tahun kepada semua anggota yang masih berkhidmat maupun yang sudah bersara serta mantan-mantan ABDB. Ya. Semoga semuanya sihat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Memutarkan lagu Melayu Segar terbaik Harmoni FM, teman berteman di udara menjadikan kemesraan abadi sangat menghiburkan sepanjang harian kami. Begitu juga dengan rakan pendengar kita Jadi yang berada di Rimba. Dan apa kabar pula Pinal Old Trafford di skema STKRJ Kampung Lugu menikmati makan malam, ada pizza dikongsikan, mudah-mudahan pengiran dan keluarga sihat-sihat saja ya, ada rezeki pizza dari anak sambil mendengarkan Harmoni FM pada malam ini. Junjung kasih pengiran Irwan Shah dan Acha Septriatasa, My Heart.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Secepis kenangan haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secebis kenangan haji. Okey, kita ni akan memperkatakan mengenai dengan aktiviti-aktiviti ketika berada di Mekah. Kita ni sudah melakukan tawaf umrah, sa'i umrah dan juga tahlul lah. Selepas satu, apakah lagi aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan tu sebelum menunggu waktunya haji?
3: Jadi pada kebiasaannya sementara menunggu waktu haji, yang biasa dibuat adalah ke masjid menunaikan sembahyang fardu. Kemudian semasa di dalam masjid kita ni membacalah, baca Quran,
2: atas beribadahlah. Kebanyakannya beribadah. Ada juga lawatan-lawatan yang diadakan di
3: lawatan masa Diano. Ada di Jabal Rahmah. Di Mina.
2: Sebelum aja tu kena bawa ke Mina juga.
3: Ada kena bawa ke Mina.
2: Artinya lawatan itu sambil membayangkan macam mana berada di Mina tu nanti kali ya.
3: Dulu masa tinggal di Mina di bangunan pulang.
2: Bangunan. Bukan di kem-kem.
3: Bukan.
2: Oh, kali ke dulu ah.
3: Masa dulu.
2: Oh, arti yang menarik tu sekali. Artinya banyak perbezaan lah. Kalau kita ni lihat, kalau sekarang ni orang berada di Mina, berada di kem-kem.
3: Nah, ini ada di satu bangunan khas tu untuk jemaah.
2: Jemaah Brunei sahaja ataupun?
3: Ada juga jemaah-jemaah lain juga yang tinggal masa tu.
2: Baik, perjalanan menuju haji. Ini kita ni akan bawakan permulaan untuk melakukan ibadah haji. Kita ni berada di daripada Mekah ke Arafah ni.
3: Arafah.
2: Jadi apabila berada di Arafah tu, kita ni sudah memakai ihram. Lepas tu kena bawa ke mana gitu? Mekat dia tu?
3: Tidak. Terus di hotel saja kita ni masang
2: niat. Niat ihram

0: haji.
1: Ihram, ihram haji awak.
0: Untuk ke Arafah benar.
1: Ke Arafah.
0: Artinya niat ihram haji menggunakan ihram itu niatnya niat haji betul kan? Niat haji di hotel
1: sudah.
0: Berjalan ke Arafah.
1: Ke Arafah.
0: Apabila berjalan ke Arafah daripada hotel ke Arafah itu berapa lama tuh? Kan waktu itu ramai sudah tuh berkumpul.
1: Memang ramai. Oh, ramai. Dalam perjalanan lebih kurang kita jarak masanya kurang.
0: Lupa.
1: Lupa tidak ada berapa.
0: Tapi di sana tuh apabila waktu haji, kalau biasanya mengambil masa 10 ke 20 minit, tapi kalau ketika haji boleh sampai ke berjam-jam tu ah.
1: Semua tertumpu ke mana tu? Ke sana tu. Padang Arafah tu.
0: Padang Arafah. Jadi apabila sampai di Arafah, apakah aktiviti yang ada di sana tu? Bermulanya daripada pukul berapa tu? Sekitar pukul berapa?
1: Biasanya kalau tolak daripada Makkah menuju ke Arafah ya tu selepas sembahyang fardu asar.
0: Fardu asar juga.
1: Fardu asar awak.
0: Artinya sesampai di Arafah waktu maghrib kali.
1: Maghrib. Kalau macam itulah.
0: Berapa lama di Arafah?
1: Di Arafah kemudian katanya di Arafah pada 8 hari bulan tu ah.
0: 8 hari
1: bulan. Ah 9 hari bulan waktu katanya menerima haji awak. Jadi bermalam katanya semalamlah dia no di mana?
0: Di Arafah.
1: Di Arafah tu
0: awak. Bermalam di Arafah.
1: Ditempatkan di kem gitu dulu.
0: Oh.
1: Kemnya bukan macam karangannya istimewa. Dulu mana ada tu?
0: Dulu ndak bacon ndak kipas.
1: Mana? Belapang.
0: Lapang sahaja.
1: Belapang saja tu. Mana ada?
0: Patut panas tu, terasa.
1: Tapi juga. Alhamdulillah, ndak ada nyorang suasana tu nyorang mengizinkan apa nyorang ke sana bada anu ndak ada terasa panas apa ndak ada tu. Dulu lagi mana ada belum ada banyak karangannya sudah banyak tumbuh-tumbuhan kan belum masa tu mana ada tu
0: lapang dengan tanah-tanah
1: ya, ditinggal di kem saja kem itu lapang nada no sama-sama jemaah.
0: Jadi selama hampir satu hari di sana apakah aktiviti yang dilakukan tu?
1: Ya tak macam mana lah tak apa tu
0: tasbih beribadah lah
1: beribadah lah
0: beribadah
1: macam mana
0: sehari itu
1: masa
0: sampai di Arafah aktivitinya terus je beribadah.
1: Beribadahlah menunaikan sembahyang cukup waktu menunaikan sembahyang baca Quran apalah di sana tu.
0: Jadi berjemaah je tu ah?
1: Ada berjemaah.
0: Berjemaah. Ada. Artinya ketika di Arafah melakukan amal ibadah. Nada aktiviti ada
1: perlawatan
0: dah sebab menggunakan ihram.
1: Ihram sebab kita ni paksa apa tu orang ni menjaga pantang larang atau yang paling apa tu?
0: Paling penting lah.
1: Kita ni jaga tu. Kalau atu sudah kita ni tano macam bataat tu kan kita ni punya anu tu kan yang paling dijaga benar-benar tu pantang larang anu
0: pantang larang ya artinya sehari itu mau menggunakan ihram saja tu ah
1: ihram itu saja
0: tidak boleh dilepaskan ya
1: tidak dapat dilepaskan
0: tidak dapat dilepaskan okey maka ihram itu tidak boleh dilepaskan ketika di Arafah jadi aktiviti-aktivitinya melakukan amal ibadah dalam masa sehari setelah 9 Zulhijjah pukul berapa tu akan menerima haji di sana di Arafah biasanya tengah hari kali ya.
1: Untuk menerima haji iaitu tergelincir matahari ya waktu siapa waktu zuhur.
0: Waktu zuhur ah.
1: Waktu zuhur ah. Membawa ke anu tu waktu puncak. Atau tanda makan masa sembilan malam itu puncak ibadat ketanya itu anu
0: diterima
1: atau diterima
0: untuk ketani menerima haji betul ah
1: untuk menerima haji.
0: Setelah kita menerima haji, apa perasaannya tu tuan haji? Perasaan pertama sekali menerima haji lah ketika tu.
1: Perasaannya ya dah. Kalau sudah kita menerima tu perasaannya memang ya ten orang dah dapat anu lah. Masing-masing punya anu tu perasaan macam mana penerimaan maaf masa tu. Jadi orang kali untuk kata bang kali ya. Jadi rukun haji ni itulah yang paling utama tu
0: Arafah
1: di Arafah tu masa apa tu yang paling utama tu di puncak apa tu ibadat haji kemudian di mana jemaah masa tu berkumpul ndak mau duduk mana tu masing-masing dengan apa tu membuat amal ibadatnya ada baca Quran ada
0: bertasbih
1: dan macam-macam dikir maaf pak mulai tergelincir matahari.

0: Wah, 7 hari lah tu. Jadi sehingga fajar. Itulah yang anunya dimestikan. Sebab masa tu tak katanya orang di mana setiap jemaah mana berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan muasabah dirilah supaya apa amal ibadat katanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sana tu tak yang mana-mana tu puncak segala ibadah.
1: Ibadah
0: haji au. Jadi kita hanya mengharapkan semua ya dapat diterima lah. Atau?
1: Jadi ketika kita bergelar haji sudah mungkin ada meresap ke dalam jiwa perasaan yang aku sudah haji. Macam itulah, adakah perasaan di sana tu macam meremang bulu kah atau meneteskan air mata?
0: Memang setiap orang yang berada di apa tu
1: di Arafah
0: tu memang merasakan orang
1: meremang bulu kesedihan
0: dah juga boleh katakan sedih tu mana boleh sedih
1: gembira
0: pun dah juga dapat dikatakan gembira
1: bersyukur
0: merasa syukur kerana telah ada apa ni orang ni diterima katanya mendapat haji. Jadi apa yang katanya harapkan semoga haji katanya itu diterima oleh Allah SWT. Itulah
1: tadi sedikit pengalaman yang berada di Arafah. Mungkin lepas ini episode yang akan datang akan kita bawakan lepas saja di Arafah akan melakukan aktiviti seterusnya di episode yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secepis kenangan haji.
3: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

9.41 minit malam waktu Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi segmen Sahaja Sejiwa pada malam ini. Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah 1 Jun 2026 Masihi. Yang bertugas, semoga urusan di tempat kerja dipermudahkan semuanya. Lakukan dengan penuh bersemangat dan penuh berdedikasi. InsyaAllah ada berkat di hujungnya, nanti akan kita kaut ya. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita, ada Hajah Bibi dan juga Tuan Haji Awang. Apa khabar keduanya? Mudah-mudahan sihat ya. Terima kasih memilih kami Harmoni FM sebagai teman penghibur pada malam ini.

Anda, malam ini kita ada menerima satu ucapan sanahullah dan happy birthday buat menantu Haji Syafiq Zuzaili yang hari ini memperingati ulang tahunnya yang kesekian tahunnya. Panjangkanlah umurnya lagi diberkati, semoga sentiasa sihat walafiat. Ya Allah, mudah-mudahan ia sentiasa sihat dalam melakukan amal ibadahnya, mabulkan segala hajat dan doanya, bahagiakan dirinya di samping keluarganya dan luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, jauhkan ia daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan ia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan bersempena ulang tahun buat menantu Haji Syafiq Zuzaili ini datangnya daripada Mariah Dar serta keluarga yang berada di kampung Bukit Bendera, Pekan Dudong. Terima kasih Mariah Dar sudah bersama kita pada malam ini. Sementara itu kita ada juga menerima kata-kata mutiara malam ini daripada rakan pendengar kita Sukarseh yang berada di Tutong. Katanya, kita jaga peribadi kita, kita jaga keluarga kita, tapi tak usah menjaga peribadi orang lain dan tak usah bercerita tentang perilaku orang. Namun, jagalah kehormatan kita dan tetaplah dengan prinsip diri kita sendiri. Ini daripada Sukarseh yang berada di Tutong pada malam ini, ada bersama kita. Apa khabar pula Mami Cikgu Sandy yang berada di Kampung Luangan Tutong, Kampung Luangan Duduk Tutong. Cuaca baik pada malam ini, semoga sihat dan hati-hati dalam perjalanan pulang nanti. Terima kasih Mami ya, dengan ucapan dan peringatannya.

Si Ryan, kita lagi kidung mu. 9.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. 10 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita 10 malam. Dan kita ada menerima sapaan malam ini. Katanya ditujukan buat semua keluarga Haji Ismail bin Haji Abu Bakar, Haji Salmah Anwar, Johar, Hamirul Azri, Ismarudin, Nur Azlina, Nur Hayati, Hazlina, Jimah dan Haji Asdatul. Semoga semuanya panjang umur, murah rezeki dan sihat tubuh badannya, berbahagia di samping keluarga. Daripada Muhammad Saifur Rizal 7383 dari rumah kembar Kapau Rimba Gadong, juga turut menyapa buat insan tersayang Umi Hazimah Jaludin yang tinggal di Lumapas. Jadi semoga panjang umur, murah rezeki, jaga diri, jaga kesihatan ya. Juga daripada Rizal Zalmizah 7312 yang sentiasa menyayangimu. Baiklah, kita akan tutup ruangan ataupun segmen Satu Sejiwa bersama kami di Harmony FM pada malam ini dengan sebuah lagu paduan suara. Ini lagu daripada Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim. Tadi lagunya Doa Buat Kekasih. Sekaligus menutuplah ya ruangan untuk edisinya minggu ini. Akan kembali lagi Satu Sejiwa minggu hadapan menemui pendengar-pendengar dan peminat-peminat segmen ini. Hari yang sama, waktu yang sama. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan bersama dengan rakan setugas yang lain. Baiklah, saya Zul kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Harmony FM.

ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخل